Peharapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kakak, jangan buang sampah sembarangan gitu, Kak. Apalagi rumah kita di bantaran sungai.
2: Memangnya kenapa? Kan bagus buang sampah di sungai, langsung hanyut ke laut.
1: Kakak ini melawan sekali kalau dibilangin, nanti banjir baru tahu.
2: Kamu anak kecil tahu apa?
1: Sudahlah kalau gitu, adik kan cuma ingatkan.
2: Sudah, tidur sana, sudah malam.
3: A few moments later.
1: Kakak, ayo bangun.
2: Kenapa Ade?
1: Air sudah masuk di kita rumah. Banjir kakak, tolong.
2: Ade. Untung hanya mimpi.
4: Untung hanya mimpi. Bagaimana kalau kenyataan? Jauhkan keegoisanmu. Sekecil apapun itu nasihat dari orang lain, kalau untuk kebaikan harus didengarkan. Bahkan dari anak kecil sekalipun, kalau itu baik, kenapa enggak didengarkan? Maka dari itu, ingat mengingatkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosial.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Cukup 30 detik.
6: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
5: Aduan publik, lingkungan,
6: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
5: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
6: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
5: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
6: 30 detik untuk berbagi.
5: Jadilah jurnalis warga
6: dengan RRI 30 detik.

Rere Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2 semuanya masih menemani dengan Spada pagi ini ya. Dan untuk informasi terakhir di Spada, karena di studio udah pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bahas di pagi ini terkait dengan kolesterol tinggi, teman-teman Pro 2, yang bisa memicu penyakit serius. Jadi kolesterol tinggi itu sering disebut sebagai silent killer, teman-teman Pro 2 ya, karena kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Banyak orang baru menyadari kadar kolesterolnya tinggi setelah mengalami gangguan kesehatan seperti hipertensi, stroke, atau penyakit jantung. Nah, secara umum kolesterol merupakan zat lemak yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel dan hormon. Namun jika kadarnya berlebihan, terutama kolesterol jahat, maka dapat menumpuk di pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Beberapa gejala yang sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi antara lain sakit kepala di bagian belakang atau tengkuk, mudah lelah, nyeri di dada, pegal di pundak dan leher, serta kesemutan pada tangan dan juga kaki. Selain itu, sebagian orang juga mengalami yang namanya pusing, terutama saat bangun tidur atau setelah mengonsumsi makanan berlemak. Dokter menjelaskan bahwa gejala tersebut itu tidak selalu berarti kolesterol tinggi, namun bisa menjadi tanda adanya gangguan aliran darah akibat penumpukan plak di pembuluh darah. Karena itu, pemeriksaan kadar kolesterol secara rutin sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang memiliki pola makan tinggi lemak, jarang berolahraga, merokok, atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Untuk mencegah kolesterol tinggi, teman-teman Pro 2, pastinya kita harus selalu rutin, dan masyarakat dianjurkan untuk mengurangi namanya konsumsi gorengan, makanan cepat saji, makan juga daging berlemak dan makanan tinggi santan. Sebaliknya, perbanyak konsumsi sayur, buah, ikan, serta rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Menjaga berat badan ideal, menghindari stres berlebihan, dan cukup tidur juga menjadi langkah penting untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal. Pemeriksaan kesehatan berkala dinilai menjadi cara terbaik untuk mendeteksi kolesterol tinggi sejak dini sebelum menimbulkan komplikasi serius. Oke, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kita cukupkan dulu untuk Spada pagi ini. Selanjutnya di pukul 10 lebih 5 menit bakal Lesti menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Belum lu komen satu Mega Heart sama terbaik kamu Zain, let me teman-teman Pro 2 untuk kamu di pagi menjelang siang ini di Pro 2 Hitlist. Nah, sekali lagi buat teman-teman Pro 2 yang mau bergabung untuk request, boleh banget 0984211013 atau boleh langsung salam-salam, boleh banget ya teman-teman Pro 2. Lesti masih menunggu di jalur via telepon, silakan. Dan juga sambil menunggu kamu yang bergabung teman-teman Pro 2, nanti bakal Lesti putarin lagu dari Afgan Pendam. Lagunya menyentuh hati banget. Setelah itu bakal saya putarin lagu dari Cesaria Gelap.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives in.
4: Come on.
0: Bring them out. Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Rere Pro 2 ada Bire, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan gak terasa banget ya, kita akan mengakhiri untuk Pro 2 Hit List. Thank you banget untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 yang udah menemani Lesti mulai dari buka siaran sampai detik ini. Salam sehat, bahagia selalu di bulan Juni ya. Bulan yang akan penuh berkah buat kita semuanya. Oke, dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai nanti di pukul 18, teman-teman Pro 2, untuk santai siang gak ada ya. Jadi nanti untuk sore ceria akan ditemani oleh rekan saya Martin ya. Oke, untuk santai siang kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, Lesti pamit. Sampai ketemu di besok malam ya. Selamat pagi menjelang siang dan juga bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah dimakan belum bekalnya teman Pro 2 atau udah sarapan belum nih di pagi hari ini ya? Saran gue kalau misalkan lu belum sarapan, mending sarapan dulu deh. Ya sarapan paling gak lama-lama kan, cuman 10 menit, 15 menit gitu paling lama, atau mungkin 30 menit ya kalau misalkan lu sambil ngobrol gitu ya. Dan kalau misalkan sarapan tuh, gue rekomendasiin tuh sarapan-sarapan yang sehat, kayak sayur, buah apalagi ya, karena mereka tuh ringan, terus ada gulanya juga, jadi bikin lu energi di hari ini teman Pro 2. Dan buat lu yang suka makan buah, kira-kira suka sarapan pakai buah apa nih? Coba kasih tahu gua ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05, karena abis ini kita bakal bahas salah satu buah favorit gua.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin pas Idul Adha teman Pro 2 pasti lu banyak yang nyate-nyate ya. Karena banyak yang dapat daging kurban ya. By the way, gue belum nyate-nyate nih, bakar-bakar belum ada nih undangan ya. Jadi mungkin kalau misalkan lu masih ada sisa daging gitu ya, pengen bakar-bakar, ajak gue gak apa-apa banget gitu ya, nanti bakal gue datengin gitu ya. Nah, kalau misalkan nyate gitu supaya dagingnya empuk, ada trik nih. Jadi bisa pakai salah satu buah yang katanya ini bikin dagingnya tuh bisa lunak gitu ya. Buah nanas pastinya yang selalu dipakai kalau misalkan orang mau nyate. Selain bisa atau bermanfaat buat ngelembutin daging teman Pro 2, ternyata banyak banget manfaat dari nanas nih. Jadi buat lu yang pecinta nanas kayak gue nih, kayaknya lu harus tahu deh kenapa sih nanas itu kita suka gitu ya. Selain rasanya enak gitu ya, asam-asam gimana gitu, seger gitu ya. Aduh, apalagi cuacanya kayak gini, aduh jadi pengen rujak nih ya gue kalau ngomongin nanas ya. Nah, tadi yang udah gue bilang di awal, kalau misalkan nanas itu bisa memecah protein. Jadi kalau misalkan daging kurban itu kan protein ya, daging ya, itu bisa dipecah akhirnya jadi lebih lunak gitu ya. Terus juga bisa meredakan kembung dan begah. Nah, ini juga cocok banget buat tuh yang habis makan banyak gitu ya, habis kumpul keluarga halal bihalal, mungkin kayak ngerasa perutnya tuh kayak aduh kok perut gua kayak kenyang banget tapi nggak mau keluar nih ya pupnya.

0: 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Wah, gak kerasa banget nih gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2 sampai mau jam 10 ini teman Pro 2. Thank you banget yang udah dengerin gue, dan hari ini semoga dilancarin semua urusannya deh ya. Dan teman Pro 2, gue minta doanya karena hari ini gue ulang tahun ya. Waduh, makin dewasa aja nih. Padahal perasaan kemarin baru udahlah, pokoknya minta doanya teman Pro 2 yang baik-baik ya. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin gue dari awal siaran sampai sekarang teman Pro 2. Mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak miss ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, gue bakalan balik lagi besok pagi teman Pro 2 di jam yang sama di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabung di WhatsApp dan juga tadi di topik pagi hari ini. Dan thank you teman Pro 2 semuanya. Gue Ocit pamit, bye-bye.

0: Susu segar.
1: Tik, mau beli susu keliling itu nggak? Buat sarapan mantep tau.
2: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
1: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
3: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
2: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plum masuk plastik, Bang.
1: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
2: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
4: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivo Ancor Median. Info Pro 2. Kabar pertama datang dari lapangan basket internasional. Tim nasional basket U18 Putri Indonesia sukses memetik kemenangan krusial setelah mengalahkan tim tangguh Singapura dalam laga lanjutan yang berlangsung sengit. Skuad Serikandi Muda Merah Putih tampil menekan sejak kuarter pertama dengan akurasi tembakan yang tinggi serta pertahanan zona defense yang solid. Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang nafas Indonesia di fase grup, tetapi juga menjadi modal evaluasi berharga bagi tim pelatih untuk mempertajam strategi transisi menyerang jelang laga penentu berikutnya. Apresiasi besar patut diberikan atas kerja keras seluruh penggawa muda yang tampil tanpa lelah sepanjang 4 kuarter jalannya pertandingan. Info Pro 2. Beralih ke panggung musik global yang siap menyambut perayaan besar, ikon pop dunia BTS secara resmi mengumumkan rencana mereka untuk merayakan ulang tahun grup yang ke-13 dengan menghadirkan rilisan fisik eksklusif berupa piringan hitam atau vinil. Proyek bernuansa nostalgia dan collectible ini sengaja disiapkan sebagai bentuk apresiasi mendalam atas dedikasi dan dukungan tanpa henti dari para ARMY di seluruh belahan dunia. Album Piringan Hitam ini dikabarkan akan memuat deretan lagu mahakarya pilihan yang melambangkan perjalanan karir serta metamorfosis musikalitas mereka dari awal debut hingga menjadi mega bintang global seperti saat ini. Info Pro 2. Informasi terakhir dari industri musik internasional, solois berbakat yang tengah naik daun yaitu Koartis secara resmi mengumumkan jadwal lengkap untuk tur dunia pertamanya. Pengumuman ini langsung disambut histeris oleh para penggemar setianya yang sudah lama menantikan performa langsung sang musisi di atas panggung. Tur berskala global ini dijadwalkan akan menyambangi puluhan kota besar di berbagai benua, menampilkan konsep pertunjukan yang intim sekaligus teatrikal untuk menghidupkan pesan dari album terbarunya. Pihak manajemen membocorkan bahwa penjualan tiket babak awal akan segera dibuka dalam waktu dekat melalui situs resmi mereka. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Info Pro 2.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Hari Rabu 3 Juni 2026 jam 10 ditemenin barengan sama Ivone Cermedian sampai jam 3 nanti. Kita buka 2 jam pertamanya sama lagu-lagu pilihan kamu. Kamu bebas pengen request lagu apa, musisinya siapa, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 10.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih ditemenin barengan sama Yvonne. Hari Rabunya gimana teman bro 2? Hati-hati yang lagi di jalan ya. Jadi sepanjang perjalanan tadi gue dari rumah ke kantor, dua kali gue melihat kecelakaan. Aduh. Dan dua-duanya adalah motor. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan lo emang cepet-cepet, mending jalannya tuh rada santai. Lebih awal gitu loh jalannya, jangan lo kayak buru-buru tapi tidak mementingkan keselamatan di jalan. Aduh, sedih banget sih tadi ngelihatnya, agak serem karena benar-benar satu kecelakaannya tuh di depan mobil gue gitu ya teman bro 2. Jadi kayak aduh, untung gue bisa tiba-tiba ngerem nggak nabrak gitu ya. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di jalan. Yang pasti Yvonne masih bakalan nemenin kamu dan muterin lagu-lagu requestan kamu. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Mau lanjut bacain lagu pertama yang direquest dari Yayan di Serpong. Pengen dengerin lagunya Sheila on Seven dan sudah siap ada di playlist. Terus ada Ian yang pengen dengerin lagunya Dikta yang Tapi Tahukah Kamu. Ini Dikta featuring barengan sama Kamasean ya, sudah siap juga. Nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada Nazahran Nafis di Tangsel yang mau request lagunya Imagine Dragons, jadi tolong diputerin ya. Tapi yang judulnya Follow You yang sudah siap ada di playlist. Singlong bareng ya, nanti bakalan mengudara di Produ FM Jakarta kurang lebih 8 menitan lagi. Sekarang sama Sheila on 7 dulu dan yang sudah siap ada di playlist.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

baru banget di Putri di Pro2 FM Jakarta. Jangan lupa buat follow media sosial kita sama Pro2. Instagramnya di @pro2fmjkt. Kamu bisa tahu updatean dari Pro2 FM Jakarta, bakalan ada apa, bakalan ada siapa. Pokoknya kita bakalan update di situ ya. Kita mau lanjut lagi buat bacain lagu yang direquest sama teman Pro2 yang mau kita request baru banget dengerin Pro2 FM Jakarta. Boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 08118001105. Tapi jangan lupa buat kasih tahu nama, lokasi lo di mana, baru deh kasih tahu pengen dengerin lagu apa. Ada Sofia yang kayaknya enggak pernah absen tiap harinya. Pengen tahu deh, kamu biasanya dengerin Pro2 FM Jakarta aktivitasnya sambil ngapain sih? Ada Sofia yang mau dengerin lagunya

Bang Sukamti yang mana aja? Yang sudah siap, lagu siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Ini kolaborasi barengan sama Hi-Fi. Ditungguin ya, nanti singlong bareng. Terus ada juga dari Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Petra Sihombing yang main atau Pilih Saja Aku. Terima kasih. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Adis yang pengen request lagunya Pasti yang judulnya Sayang buat kakaknya. Ini apaan? Gak ada di Pro 2 FM Jakarta. Terus ada juga dari No Name, nomornya di 0895-1458 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya dia. Dari Indah Kus Malu-Malu, oke. Buat kamu yang lagi di jalan, gak kasih tau namanya, nanti gue bakalan masukin requestan lagu lo di playlist, ditungguin ya. Sekarang singlongnya sama Endang Sukamti X Hi-Fi dulu. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

It's you. Pilihan kamu apa tuh, Mapro 2? Coba kasih tau ke aku dong. Kamu lagi pengen banget dengerin lagunya siapa yang mungkin lagi relate banget sama kisah hidup lo? Atau kayak, ya ampun ini lagu kenapa sih terngiang-ngiang mulu di kepala, muter-muter mulu gitu ya. Bahkan lo lagi ngapain aja bisa jadi kepala lo nyanyi sendiri sama lagu itu. Boleh kasih tahu teman bro 2, WhatsApp langsung di nomor 0811-800-105. Musa halo dulu sama Evi dari Cengkareng yang request lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Siap, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0856-03-02-sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya JCJ. Flashlight sudah siap juga ada di playlist. Sama ada dari Eric yang pengen dengerin lagunya Nadine Amizah, Kala Sang Surya Tenggelam. Bakalan bang udara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 3 menitan lagi. Tungguin ya.

Hitlist. Radio Hitlist masuk di putaran kedua. Udah di jam 11 siang aja. Tenang, di putaran kedua santai siang masih bisa kamu ikutan request lagu. Jadi yang mau ikutan request langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka putaran keduanya sama Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Tolong, dari Budi Doremi baru banget info puterin buat kamu. Lanjut lagi ya. Kita bakalan sing along non-stop sama lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2. Yang mau kita request boleh banget, baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Caranya gimana? Langsung WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Ada dari, sebentar, mana tadi? Kayaknya gue ada ini deh, gue ada pin di atas tapi kok tiba-tiba menghilang. Oh ini, ada dari Anggara yang pengen dengerin lagunya Ariana Grande. Thank you next, sudah siap ada di playlist. Lagu keduanya, lagu kolaborasinya Yofi, Tulus dan Glenn Adurayu. Terus lagu ketiganya ada Prinsa Mandagi, Berhenti Mengerti. Yang sudah siap ada di playlist dari No Name, nanti pun bakalan puterin. Sekarang kita sing along dulu sama Thank You Next.

Teman Pro2, Rionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Rionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Rionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Fatin, Pelangi dan Hujan, baru banget Ivan muterin buat kamu. Dari kemarin tuh perakiraan cuacanya bakalan hujan. Tapi untuk sekitaran Jakarta Pusat, Bekasi tuh nggak hujan teman bro dua. Coba-coba kasih tau ke aku dong, gimana cuacanya, trafiknya di jam-jam segini? Karena biasanya kalau jam segini mendekati jam makan siang, udah mulai ada yang cari-cari makan gitu ya di luar, atau janjian sama temen, yuk di jam makan siang meeting barengan sama gue gitu. Boleh kasih tau rekomendasinya ya. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Yang mau ikutan request juga masih boleh. Langsung aja kamu WhatsApp di nomor 0811-800-105 teman bro 2. Tiga lagu yang sudah Ivan siapkan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ardito Pramono, Waking Up Together With You, Zayn Malik, Pillow Talk, dan juga kolaborasinya Brisia Jodi sama Arsy Widianto, Dengan Caraku. Langsung aku bakalan muterin buat kamu, sing along bareng yuk.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, atau dari tadi udah stay tune lagi nungguin kapan kak lagu aku diputerin. Siap, ditungguin ya teman Pro 2. Mau say hello dulu nih, ada dari Vita yang pengen dengerin lagunya Adele, Easy On Me, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Bunga yang pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya, Kau. Oke, lagu Bilal yang kolaborasi barengan sama Maudy Ayunda. Enak banget teman Bro 2, lagu yang di recycle ulang ya. Masih enak banget buat kita sing along bareng, ditungguin. Sama lagu ketiganya, lagu yang di request dari No Name. Nomor ini 0821-1103-sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Marion Jola, Tak Ingin Pisah. Ini berarti kolaborasi barengan sama Rizky Febia. Nanti gue bakalan masukin ke playlist, ditungguin aja ya. Sekarang kita singalong dulu sama lagu dari Adele yang makin kesini tuh makin sehat ya. Terlihat dari badinya, terlihat dari badannya. Easy On Me. Langsung aja kita singalong bareng.

Masuk di putaran ketiga, dibuka sama lagu dari Ricardo, Barang Kawe. Waduh, jauh-jauh deh. Mending nabung ya teman berdua daripada lo pakai Barang Kawe. Ditemenin barengan sama Yvonne, kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Jadi buat kamu yang pengen kasih rekomendasi makan siang terendol, terenak, terthe best di sekitaran Jabodetabek, boleh kasih tau ke aku. Kasih rekomendasi makan siangnya bisa WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka lagi sama lagu dari Dul Jelani, Pandangan Pertama. Sing long bareng yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Rahmani Astrini Untitled, baru banget Ivan puterin buat kamu. Mendekati libur sekolah. Waduh, libur telah tiba sebentar lagi teman berdua ya. Walaupun di minggu ini masih ada yang mengikuti ulangan. Semangat ya. Mendekati liburan biasanya udah mulai cari-cari kira-kira mau ke kota mana atau ke negara mana gitu ya teman berdua. Boleh kasih tahu dong, lagi pengen banget kulineran ke kota mana, atau mungkin kamu punya destinasi terdebes untuk kulinernya, boleh kasih tau ke aku. Di Indonesia paling suka sama kuliner di kota mana teman berdua. Nanti gue juga bakalan spill ada kota kuliner terbaik 2026 versi National Geographic ya. Ini bukan cuma di Indonesia aja, tapi di beberapa negara gitu ya, kota di beberapa negara ini punya, bukan cuma soal rasa yang enak gitu, karena mereka ini dipilih punya sejarah, punya tradisi sampai inovasi kuliner yang super unik. Kira-kira di mana? Coba kasih tau ke aku dulu dong. Kota kuliner menurut kamu di Indonesia itu dinobatkan ke kota mana? Kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ditemenin barengan sama Ivo di jam makan siang teman berdua. Gimana? Udah kenyang apa belum? Makan siangnya apa? Mereka itu libur lebaran gak tuh? Salah-salah, liburan sekolah maksudnya. Gimana? Udah menyiapkan kira-kira lo bakalan ke kota mana buat kulineran gitu ya? Nih, kalau lo pengen jalan-jalan ke 5 kota kuliner terbaik 2026 versi National Geographic teman berdua ya. Yang pertama ada Crete Yunani. Jadi ini tuh dinobatin sebagai European Region of Gastronomy. Rumah

Tuh, dua kota dulu ya Ivon spillnya. Nanti Ivon bakalan tambah lagi tiga kota mana yang jadi wisata kuliner keren. Nanti gue bakalan spill ke lo.

Vidi Aldiano, salam kenal. Nih, kalau kamu pengen kenal sama makanan enak, ini masuk di National Geographic baru aja merilis daftar kota kuliner terbaik di dunia buat tahun 2026. Yang ketiga, ada namanya Lucknow di India, baru diakui sebagai UNESCO Creativity City of Gastronomy akhir 2025. Pusat kuliner Awadhi, perpaduan budaya India dan Persia sejak abad ke-17. Yang perlu kamu coba di sana ada Galauti Kebab, Awadhi Biryani, dan Nahari di kawasan legendaris Kok ya. Terus yang keempat adalah Singapura, surga kuliner peranakan yang mendunia, akulturasi Tionghoa, Melayu, Indonesia, India. Must try-nya yaitu ayam buah keluak dan babi pong tehnya. Ya, tapi kalau kamu muslim jangan dibeli. Terus juga Somerset, Inggris, tempat lahirnya keju cheddar autentik dan pusat produksi minuman cider terbesar di Inggris, lebih dari 450 varietas apple. Terus rekomendasinya, must try-nya itu menikmati keju artisan lokal di Bruton dan menjelajahi kawasan The Newt, teman bro dua. Sayangnya kota di Indonesia tidak masuk ya. Kalaupun masuk, kayaknya gue memilih Bali aja gak sih? Karena dimulai dari makanan tradisional sampai makanan-makanan internasional tuh enak-enak. Iya gak teman bro dua?

Basic di putaran keempat di jam 1 siang. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai jam 3 nanti. Kita buka di jam 1 siangnya sama Gia Indrawari dan Boy William. Bucket list.

Yang ditunggu-tunggu nih, tinggal beberapa hari lagi teman Pro2 ya. Lagi rame juga nih, Ashow Speed kembali mencuri perhatian dengan merilis music video yang temanya tuh World Cup di channel YouTube-nya. Jadi katanya sih lagu yang dia buat nih jadi bentuk dukungan atau antusiasmenya terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia. Waduh, ini cocok jadi anthem World Cup kayaknya deh ya. Seru banget, kalau belum tahu coba diintip deh di YouTube channel Ashow Speed-nya teman Pro2 ya. Ya pasti kita semua bakalan melihat bagaimana keseruan Piala Dunia 2026 yang bakalan diselenggarakan di tanggal 11 Juni sampai 19 Juli teman Pro2, di mana tuan rumah Piala Dunia 2026 tahun ini gitu ya, ada 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kira-kira tim mana nih yang bakalan

0: tá gerne.
1: Susu. Susu segar.
2: Tik, mau beli susu keliling itu enggak? Buat sarapan mantep tau.
3: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
2: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
4: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
3: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plum masuk plastik, Bang.
2: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
3: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
5: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

Widih, keren banget nih teman berdua buat lo yang anak tenis abis gitu ya. Udah tahu belum update-nya? Kalau petenis putri Indonesia bukan lagi nih Janis Chan memulai musim turnamen lapangan rumput dengan hasil positif setelah menyingkirkan petenis Jepang Nouhibino di babak pertama WTA 125 Birmingham Open Selasa waktu setempat kemarin ya. Berdasarkan catatan resmi turnamen, Janis ini meraih kemenangan dalam pertarungan 3 set, skornya 6-4, 3-6 dan 6-2. Hasil ini sekaligus mastiin sih kalau Janis Chan ini bakalan lanjut ke babak kedua. Jadi kalau misalnya dilihat nih dari set pembuka aja, Janis tuh udah kayak yakin banget mampu ngendaliin jalannya pertandingan. Walaupun Nao juga sempat ngasih kayak tekanan gitu ya, memperkecil ketertinggalannya di 5-4 di game ke-9, Janis akhirnya mampu menjaga momentum dan menutup set pertamanya dengan kemenangan 6-4 teman pro 2. Terus yang lebih kerennya lagi di set ketiga nih, kalau dilihat dari video-videonya, Janis nih kembali nemuin permainan terbaiknya. Dia langsung kayak mendominasi dan akhirnya ngebuka keunggulan telak 4-0 atas Nao gitu ya. Walaupun lawannya sempat akhirnya kayak ngasih poin 1 gitu ya, tapi di ujung permainan tampilnya konsisten banget, akhirnya dapat poinnya 6-2 teman bro 2 ya. Jadi Janis bakalan menghadapi pemenang pertandingan antara Ashlyn Krueger dan juga Himeno Sakatsume. Kita lihat aja ya, tapi kita doakan, kita dukung supaya Janis Chan menang jadi juara pertamanya. Amin.

0: Duh, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu

Miki Indigo, baru banget info puterin buat kamu. 2026, gue lagi suka banget sama yang namanya olahraga, teman berdua. Dulu tuh kayak ngomong ke orang yang suka hobi banget gitu ya olahraga, kayak kok bisa sih orang hobi olahraga? Kayaknya males banget gitu ya buat gerak. Tapi ternyata kalau misalkan kita tahu manfaatnya, badan jadi lebih enak. Itu bikin olahraga lo jadi semangat, teman berdua ya. Jadi buat kamu yang lagi suka banget sama olahraga, semangat juga ya. Mungkin kalau misalnya lo suka lari, lari sambil dengerin musik, udah biasa gitu ya. Tapi ternyata di Brazil ada tren baru namanya running rave, bikin olahraga terasa seperti datang ke festival musik. Jadi ada ratusan pelari kalau dilihat dari videonya mengikuti DJ yang memutar musik elektronik dari perangkat bergerak sambil berlari bersama di jalanan kota. Fenomena yang lagi rame di Sao Paulo ini jadi bagian dari tren gaya hidup baru, ngegabungin olahraga, hiburan dan juga interaksi sosial dalam satu aktivitas. Buat banyak orang, mungkin running rave bahkan mulai jadi alternatif apa ya, hangout yang lebih sehat tanpa ngilangin keseruan dan juga rasa kebersamaannya. Kira-kira buat lo nih yang di Jakarta, pengen gak bikin tren kayak gini juga? Seru banget ya, lari-lari sambil ngikutin DJ keliling. Kalau di Jakarta ada, coba kasih tahu dong biar gue join.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di jam terakhir, masih ditemani barengan sama Ivan Nature Wedian ya. Kita masuk di putaran kelima jam 2 siang. Dibuka langsung sama lagu dari Geisha, Karena Kamu.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Kalau kemarin baru omongan-omongan aja ya. Kalau ini sudah dipastikan benar adanya teman berdua ya. Jadi Disney sama Pixar resmi ngumumin kalau Taylor Swift bakalan ngisi soundtrack originalnya Toy Story lewat lagu barunya judulnya I Knew It dan juga I Knew You yang terinspirasi dari perjalanan karakter JC. Lagu ini bakalan dirilis di tanggal 5 Juni lengkap dengan versi akustik dan juga pianonya. Kabar baik ini tentu disambut antusias sama para Swifties dan para fans dari waralaba Toy Story. Mengingat sebelumnya sudah tersebar spekulasi gitu ya soal keterlibatan Taylor Swift di proyek film tersebut. Sementara itu filmnya sendiri dijadwalin bakalan tayang di bioskop tanggal 17 Juni. Waduh, rame banget nih pasti pas lagi masa-masa liburan sekolah ya teman berdua. Pas nih buat kamu yang pengen nonton barengan sama adik gitu ya. Coba dicatat tanggalnya, 17 Juni bakalan tayang di bioskop. Tapi untuk original soundtracknya bakalan dirilis 2 hari lagi.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Kan. Jadi kalau dilansir dari Empire, sutradaranya Pierre Coffin ini negasin kalau esensi utama dari karakter Minion tuh kayak kemampuan mereka buat penonton tuh tetap paham secara universal walaupun nggak ngerti nih sama bahasa yang diucapkan. Film Minions and Monsters ini jadi film panjang pertama yang kembali disutradarai sama Kevin setelah terakhir menyutradarai film Despicable Me 3 di tahun 2017 kalau nggak salah waktu itu ya. Kalau dilihat dari webnya Cinema 21, ini Minions and Monsters nih bakalan dijadwalin tayang di bioskop Indonesia mulai 30 Juni 2026. Waduh, tinggal 27 harian lagi ya teman berdua. Jadi buat lo yang menunggu-nunggu, ditungguin deh kira-kira 15 menit dengan dialognya Minions, lo bakalan ngerti gak ya sama yang mereka omongin? Ditungguin aja. Sekarang Yvonne mesti pamit juga sekalian karena sudah mendekati jam 3. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Prodo FM Jakarta udah bareng sama Yvonne di Santai Siang. Besok kita seru-seruan lagi dari jam 10 sampai jam 3. Ingat ya, barengan sama Yvonne Acar Median. Bye.

0: Susu. Susu segar.
1: Tik, mau beli susu keliling itu enggak? Buat sarapan mantep tau.
2: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
1: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
3: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
2: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plum masuk plastik, Bang.
1: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
2: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
4: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

0: Timnas basket U18 Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas basket U18 Singapura pada FIBA U18 Women's Asia Cup SEBA Qualifiers 2026 di STI West Negros University Gym, Bacolod, Filipina pada Selasa kemarin. Pertandingan ini Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor cukup meyakinkan 66-49. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada Kamis, lalu sehari berselang akan menghadapi Thailand, dan di laga terakhir ditantang oleh Filipina di hari Sabtu. Info Pro 2. Agensi Big Hit Music telah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idola asal Korea Selatan Kortis pada musim panas ini. Grup ini memulai tur Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 hingga 19 Juli menurut siaran Korea Herald pada Selasa kemarin. Di bulan berikutnya, Kortis akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan Amerika, termasuk Toronto, New York, dan juga Los Angeles. Info Pro 2. BTS berencana merayakan hari ulang tahun ke-13 grup mereka dengan menghadirkan koleksi vinyl edisi terbatas yang sangat tonal. Dikutip dari Korea Times, sebuah vinyl picture disc koleksi dari album Arirang akan dirilis pada 12 Juni. Dirancang sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun mereka, rilisan ini mencakup dua lagu bonus baru yang memberi penggemar pandangan langka dan jujur tentang kehidupan ketujuh anggota band di balik mesin pop tersebut. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: si Aldiana di sore ceria.
1: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di Sore Ceria edisi 3 Juni 2026.
1: Yes, betul sekali. Bertepatan dengan hari Rabu ya hari ini ya.
2: Kan tadi gue udah bilang hari Rabu.
1: Hari Rabu yang menggebu-gebu.
2: Parah.
1: Iya, padat banget jadwal kita hari ini.
2: Sibuk iya. Banget kayaknya.
1: Iya. Kayak penyiar dua bahlul ya. Padat banget.
2: Beda dong. Beda. Mereka levelnya udah nasional.
1: Kalau kita,
2: kita kabupaten masih.
1: Kita internasional. Kita oh. Nasional juga loh.
2: Oh iya iya iya. Di beberapa acara.
1: Aduh, di acara Music Live Chat nasional tuh.
2: Kan kita udah enggak Music Live Chat. Kita kan di Sore Ceria nanti.
1: Aduh, ya? Di Kreativitas Indonesia.
2: Itu tahun berapa ajar? Kalau gue di chart masih.
1: Oh iya, di chart. Iya, chart juga gue pernah dulu.
2: Di chart masih gue.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat sore atau selamat petang untuk kita semua di sore hari ini. Ya, yeah, Martin kembali mengudara di ruang pendengaran kita semua. Ya, sempat beberapa menit ke belakang. Ya, kita bergabung dengan RRI Progo Jakarta. Ya, sehingga Martin kembali di pukul 17:46 ya di segmen yang selanjutnya. Nantinya kurang lebih saya akan temani teman-teman hingga nanti di jam 12 malam. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Prode FM karena nantinya kita akan mengikuti kemenangan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Selamat sore, selamat berpagi untuk kita semua. Ya, edisi 3 Juni 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jangan bertanya.
1: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panavire, Papua Tengah, kita sudah ikuti kemana Tarhim dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita melangkah segmen senjanya anak kreatif spesial buat kita di sore hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, teman-teman dimanapun Anda berada, ya, di jaga malam ini, ya, cuaca agak sedikit kurang bersahabat, ya, namun kita semua harus bisa bersahabat dengan aktivitas kita semua, ya, agar aktivitas kita semua di malam hari ini, ya, bisa terselesaikan dengan baik. So, dan teman-teman nanti di pukul 21 ada siaran berjaringan Music Live Chat yang nantinya akan disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, selamat malam aja untuk teman-teman sekalian, ya. Selamat berapa aja untuk kita di malam hari ini. Dan kira-kira saya secara lalu untuk kita semua.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, kita cukupin dulu di Jaga Malam, dan nantinya kita akan ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang nantinya akan disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat. Dan nantinya kita akan kembali di pukul 22 ya, di cerita penutup hari dan judge music untuk kita semua. Jadi buat teman-teman, selamat malam, selamat berapa jadi malam hari ini, dan selalu dengarkan.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama datang dari penyanyi R&B pemenang 2 Grammy, Phoebe Bryson, yang meninggal dunia pada 2 Juni 2026 di usia 75 tahun. Bryson meninggal setelah sebelumnya mengalami stroke dan pergi dengan tenang pada pukul 17.00 waktu setempat, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Bryson dikenal luas lewat 2 lagu ikonik Disney, Beauty and the Beast bersama Celine Dion pada 1991 dan A Whole New World bersama Regina Bell untuk film Aladdin pada 1992, yang menjadi lagu pertama dari film animasi yang mencapai puncak Billboard Hot 100.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang menyatakan bahwa dirinya sekarang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dia buat. Love juga sebelumnya bergabung dengan tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini. Universal Music Taiwan terlihat seperti memberikan bocoran tentang rangkaian konser di Asia untuk tur The Unrivaled Tour milik Olivia Rodrigo dalam sebuah postingan Instagram terbaru. Di dalam tersebut, tanggal 3 Juni disebut sebagai hari pengumuman teman Pro 2. Perlu diingat bahwa belum ada yang bisa dipastikan dan postingan ini hanyalah spekulasi mengingat tanggal untuk Asia, Oceania, dan juga Amerika Selatan tidak tercantum dalam jadwal asli tur The Unrivaled Tour. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Yeah, Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Mana saran lu pakai meja hari ini?
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Gitu. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih
1: meja
0: dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagram Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-mm. Atau bisa langsung perapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 11801105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya sampai nanti 1 jam ke depan tunggu di MLC.
0: Live Chat.

0: kabar untuk MLC Music Live Chat?
1: Seperti janji kita tadi, yes. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya.
0: Olahraga. Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
2: Kacang aku
1: gak suka. Oh, gak
2: suka. Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
0: Oh, itu kan? Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa maksudnya? Di Bandung. Iya, di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak enak. Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
0: Iya
1: bener-bener.
0: Oke. Kalau
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya belakang. Ajakin Wel. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Aku
0: pedal
2: badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harusnya nampil cerita harus ditodong tuh.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Dia tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Iya, Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue juga.
2: Jangan dia nonton.
1: Dia ketagihan. Gua nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu deh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
4: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
2: Yeay. Aduh, Inferno.
1: Yo,
2: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari
2: tahun lalu.
3: Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
2: Awal-awal tahun, okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording, yeah. Gitu ya.
1: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
1: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
1: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
1: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
1: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
1: Oke.
3: Okay. Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama
1: Shorel. Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin
2: musik gitu. Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
3: Sebenarnya
2: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
1: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
2: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita udah apa ya namanya beli.
2: Udah pernah
3: bikin lagu
4: udah
3: bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu udah bareng sama Cheryl. Iya.
1: Wow.
2: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga. Gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
2: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
1: Indonesia.
2: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
2: Dan salah satunya Starby.
4: Iya.
2: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
2: ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
1: Starby.
2: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
1: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
2: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
1: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Ya, betul.
1: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeay. Yes.
1: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya, album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
3: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
1: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
3: Enggak juga.
4: Berarti surprise.
1: Intro aja ya.
4: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
3: Iya, betul.
4: Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
4: Ya. Gue berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
1: Iya, dapet deh.
4: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Ini game apa tuh?
1: Santai, pelan-pelan.
4: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
3: Benar ya.
1: Ditagi ya lu.
3: Iya. Tapi yang dipegang omongannya ya.
1: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
4: Ya udah lah.
1: Alright, kita bakal main game.
4: Yes.
1: Ini adalah sebuah game yang
4: baru pernah kita pakai.
1: Baru kita bikin.
4: Baru rembukan tadi.
1: Betul.
4: Nama gue juga baru namanya nih.
1: Oke, apa tuh?
4: Manja
1: adalah.
4: Mari nyanyikan jawabanmu.
1: Hai, boleh.
4: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contohnya
4: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
3: Kereta
4: tapi jawabnya
3: api.
1: Itu.
4: Oke ya?
3: Aduh, jawabnya. Iya.
4: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
1: Oke, kita coba ya.
4: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
4: Cepet-cepetan
1: aja.
4: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Jawabannya paling banyak ya.
1: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
4: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Boleh mochi,
4: boleh Dubai cuy deh.
1: Yeah. Bebas request dah.
4: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Tadi suka mobil ya.
4: Aduh, ada paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama

0: nama warna apa dah?
1: Pelangi, pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
2: Bareng. Bareng
3: lagi. Kalau kita nggak bisa jawab, ada poin kalian.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya.
0: Poin yang diatur ya.
2: Oke,
1: okay,
2: satu. Okay, satu, boleh.
0: Wah, wow, kok tadi salah nih pertanyaannya gampang-gampang. Pertanyaan selanjutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh?
2: Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gakil. Benar.
0: Mochi melayang nih.
1: Lanjut.
0: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
2: Oke. Baik. Bingung deh.
0: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati.
0: Ini apa?
3: Lampu kuning Juicy Lucy.
0: Waduh, oh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
3: Mau ikut kakak.
1: Bener sih, bisa.
0: Bisa juga.
2: Lampu kakak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir.
2: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Gampang banget ini.
2: Ah,
0: ayo.
2: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak tua. Iya, bila.
0: Ya udah, ada mochi keluar ini. Yeah, I'm there with Sarbe.
2: Lagi.
1: Ya susah dong, yang susah dong.
0: Ya.
2: Yang susah.
0: Aduh.
2: Sin 30 kos.
0: Matematika ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeah, Inferno sudah yeah, bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
3: Kalau lagi gym atau pilates.
2: Wow.
3: Lagi hot mat.
4: Iya.
3: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
4: ready
3: swag
4: gitu ya.
2: Okay. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
1: Ya,
2: seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
3: Jakarta.
2: Jakarta ya?
1: Juga ya.
2: Di Jakut. Oke.
1: Oke.
2: Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Mm-hmm. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
3: Fifty
2: percent
3: lah.
1: 50% alright.
2: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
1: Yes, benar.
2: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby.
5: Starby Official.
1: Starby Official ya, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
4: Skybee.
1: Silakan.
5: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
2: Oke. Okay. Ayo namain lagi? Annabel?
5: Udah cukup
2: ya. Thank you banget loh udah datang.
5: Terima kasih.
2: Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
5: Laki-laki lu pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa,
3: malam, kita udah mulai lapar.
2: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim gosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
2: Bener.
1: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
1: Alright, kalau gitu gue itu sama pamit.
2: Angga juga pamit.
1: Dan Starby juga pamit.
2: Bye-bye.
5: Bye.
6: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah sudah kita ikuti siaran berjaringan ya. Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat ya. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan melangkah ke sesi acara selanjutnya ya. Di segmen acara Cerita Penutup Hari edisi siaran 3 Juni 2026.
7: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
8: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
7: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
8: Iya. Saya salah ya, maaf.
7: Iya.
8: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
7: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
8: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
7: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
8: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
9: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produen
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Sudah ada beberapa senyum sekitar yang kami hadirkan di malam hari ini. Ya, waktu terus berputar. Ya, judge music untuk kita semua. Di pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.
1: Lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Martin cukup dulu. Di seluruh rangkaian acara siarannya kami ya di malam hari ini di segmen yang terakhir Jazz Music. Ya, apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan tentang disengaja maupun tidaknya ya, saya di sini Martin minta maaf ya. Di edisi siaran 3 Juni 2020.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire di mana pun Anda berada dan di mana pun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dan yang terdengar irama lagu ini, maka sesudah kebersamaan kami mana-mana Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengar kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian informasi maupun hiburan, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar buat Anda semua. Dan nanti kita akan bersua esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam senar kita bersama, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 3 Juni 2026 bertepat di hari Rabu, saya di sini Martin mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah tengah beristirahat, sementara bagi teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini, hingga esok pagi kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program aduan Nabire mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Untuk edisi siaran Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Pro 2 FM.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
1: hooray!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on that worldwide.

0: Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meminta Wamen IMIPA Silmi Karim segera menyerahkan diri ke KPK. Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Agus menegaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Agus pun meminta Silmi Karim dan para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen IMIPAS Silmi Karim. Pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat yang kemudian berkembang ke Bali dan juga Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda 4 serta roda 2, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, serta logam mulia. Berdasarkan penjelasan KPK, OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA di Indonesia, termasuk pengurusan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap. Namun teman-teman Pro 2, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan, di mana lembaga anti rasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan unsur pidana yang terjadi. Sebelumnya telah dikonfirmasi terhadap giat senyap di imigrasi Jakbar dan di mana dirinya enggan memberikan komentar.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Polres Metro Kota Bekasi berhasil membekuk pencuri spesialis kabel menara seluler. Pelaku berinisial MI yang juga residivis ditangkap saat beraksi di Pekayon, Kota Bekasi 20 Maret 2026 dini hari. Kabel menara seluler dan juga kabel BTS atau Base Transceiver Station adalah kabel khusus untuk jaringan menara seluler, di mana kabel ini terbuat dari serat optik yang berfungsi menyalurkan sinyal dua arah antar perangkat elektronik. Kabel BTS sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu kabel feeder, kabel power, dan juga kabel grounding. Harga kabel BTS baru antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per meternya, teman-teman Pro 2. Juga menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wayu Bintoro, pelaku ditangkap berdasarkan laporan warga dan polisi bergerak cepat saat pelaku beraksi di wilayah Pekayon pada 20 Maret 2026 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Nabire kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat melalui bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Nabire mendukung penyelesaian pembangunan gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI Jemaat Hosana Sriwini Nabire. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, yang mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai, pada Sabtu 30 Mei 2026. Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik termasuk di bidang kerohanian. Dalam kesempatan tersebut, Julianus Pasang juga mengingatkan panitia pembangunan agar mengelola bantuan yang diberikan secara transparan dan juga akuntabel, di mana ia meminta agar penggunaan anggaran dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban yang jelas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap bantuan ini dapat menjadi dorongan bagi panitia dan jemaat untuk menyelesaikan pembangunan gereja yang nantinya menjadi pusat pembinaan iman dan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Sriwini dan sekitarnya.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua di pagi hari ini ya gengs ya. Terut especially di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, sedari pagi nih hujan hujan ya turun di kota Nabire nih teman-teman Pro 2. Yang tadi pagi juga pas Ronald lagi on the way ke kantor, aduh hujan besar kak coklat, sake hujanan kak. Ya itu bikin sob badang kayak langsung kayak macam meriang-meriang gitu rasanya ya gengs ya. Apalagi setau tau udara pagi tuh kayak bagaimana, sudah dingin plus hujan besar lagi, angin lagi, waduh paket komplit lah. Nah ini Ronald punya satu minuman yang kayaknya bisa membuat kita semua nih mendapatkan kehangatan, merasa hangat nih di pagi hari ini. Ya, kita biasanya kan kalau rutinitas pagi kalau bukan minum kopi, minum teh ya kan gengs. Tapi bagaimana kalau misalnya tehnya kita campur dengan jahe nih teman-teman Pro 2. Nah sebenarnya meminum teh jahe di pagi hari itu umumnya aman ya, dan juga memiliki beberapa manfaat nih teman-teman Pro 2. Terutama jika kalian minum teh jahe itu tanpa terlalu banyak gula ya gengs ya. Manfaat yang bisa kamu rasakan adalah membantu menghangatkan tubuh nih, terutama saat cuaca dingin atau ketika merasa kurang enak badan. Sama seperti cuaca di pagi hari ini ya kan gengs ya. Pasti nih yang pada di rumah nih mager banget mau misalnya mau pergi ke kantor kayak ke tempat kerja, kemana gitu, keluar rumah pasti kayak mager ya, hujan gini. Aduh hujan gini lebih enak Ronald, kita tidur di dalam kamar, kita tarik selimut, kita tidur. Ya kan. Nah selain itu juga teman-teman Pro 2 ya, manfaat teh jahe ini juga bisa dapat membantu meredakan mual nih. Misalnya mungkin akibat masuk angin, mabuk perjalanan, atau bahkan kalian yang suka rasa perut kalian tuh tidak nyaman di pagi hari. Ronald basically biasanya sering merasa begini sih, tapi udah tertolong sama matcha biasanya teman-teman Pro 2. Karena tidak tahu kenapa Ronald lebih nyamannya ke matcha gitu teman-teman Pro 2. Meskipun sama-sama juga ya memiliki sifat anti inflamasi teman-teman Pro 2. Oke, teh jahe. Nah, ini memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi alami dari kandungan gingerol pada jahe teman-teman Pro 2. Nah, pada sebagian orang teh jahe ini dapat membantu nih, dapat membantu pencernaan kita dan juga mengurangi rasa kembung ya. Apalagi untuk kalian mungkin tidur dari malam sampai pagi, misalnya pakai kipas angin atau pakai AC nih. Terus AC-nya tuh dikasih mode wing ya. Mode wings tuh biasanya dia keluar kayak hembusan angin yang kuat gitu teman-teman Pro 2. Itu biasanya bikin kembung ya. Jadi biasanya kalau misalnya bangun-bangun pagi kembung gitu, kalian bisa minum teh jahe teman-teman Pro 2 di pagi hari ya.

Nah, namun ada beberapa hal nih yang perlu banget kalian perhatikan ya sebelum mengonsumsi teh jahe, teman-teman Pro 2. Nah, jika diminum saat perut kosong, sebagian orang itu justru bisa mengalami perih lambung atau rasa panas nih di perutnya, teman-teman Pro 2. Terutama jika mereka itu memiliki mah atau lambung sensitif, teman-teman. Jadi, ketika kalian mau konsumsi teh jahe, kalian harus tahu kondisi kesehatan kalian dulu ya, teman-teman Pro 2. Jangan main asal minum-minum aja gitu. Tahu-tahu ternyata kalian punya GERD gitu, atau mah atau asam lambung gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga hindari ya, ketika kalian mau bikin teh jahe, jangan pakai gula berlebih gitu. Mau dapat apanya kalian ya? Gula darah naik iya gitu. Ya Ronald juga bilang sama Ronald punya teman waktu dia mau coba pure matcha juga. Dia coba tapi dia bilang, aduh saya mau tambahkan gula. Dia tambahkan gula, dia minum gini-gini. Kenapa kayak rasanya aneh gitu. Abelnya aneh lah, kan aku tambah gula gitu. Dia minum tuh yang alami-alami saja gitu. Tidak usah pakai tambahan apapun gitu. Dan dia bilang, ini pakai apa ini? Pakai susu, creamer. Ronald bilang tidak usah. Intinya memang kalau kok lambung kuat ya kok minum pakai itu aja.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dulu. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak.